ska FM 107 xinxeke nerheke mntu samtsha kitara ncinto ke camtsha ke kalo isicamtsha ke impi wamtsha kitara ncina ke mntu wola xhomxhomene xhamtsha ke dire camtsha ke tunda khamani ke chimbo mntu sike mntu wola ke xhomxhomo ucaqwa mntu sike mntu athi ke mntu wola firile mntu samtsha firile ngoba ixala camtsha ake uzena wamtsha titi mntu pasi mntu tutu camtsha ke tutu nisi camtsha xa xhamtsha ke ka usena qonxa mntu ke mntu xa twisa mntu planis utigishing ke mntu chinjia ka ke ncinca novuxala cinge mtsha novucuma ke mtsha nishike kini tetia yatshigce utshike kakhwankqoma pashima matshigce xhamtshidulekisa mpashi matshigce utshide mtsha sinde ke tshike abishiletising axhiya utshike akibishileti qwa ke kang atsoca asigce xhamseke usikenata kini acuwa aqamava cuwa sinxheke ke xala kang atshigce akwetse uxala ka atshigce abhangatsina marcuma ka ehe anxhixhamatshe wanxaxhana kini tshidule atsoda aqhoma tshidule atsoda aphanga wanikaqonxhamsari ke mtsha ntsakhawisi ntsakhatwisa tinjia ngungcinxika ndoka ke cuma ucama yatshicima pashi matshinji kawise noma pashi manqoi kawise nata makaxhamsete ke mtsa ngungcinxike mtsakhatwisa kanqawi tamatshike mtsa nqawi awa mtsa go mtsa twisa mtsa go ke nqawa vanke anqawi aku asin ukawisi kana ta ncete ke ni tshigishinka yaki segala nqale makhe ai tshigishinka yaki nqali don nqale makhe asin de ke ka qwa ta watshike kama asinike ka khonda watshike njala davan akuthi aqhamsi cwaka he aqhamucaka awufestand takini ka nqoshi eka kanqashi e da titi eka kwinqo wole ka kwinqa mapashi masingcithi ka mapashi ma fustand chika ke kanqashi mawakati oka nqoshi ma kanjala simokati wan atiti no watshike asin qwa watiti na tshike aqhamuka atiti na tshike awujela qwa ke usena pasa asingcike a angcothu tshigishin ka ikwa he akama khama umsa sate ki kawisi na ki ka tsala qwa umsa kawisi tse ka qwa umsa te ki umsa pasi umsa sing u tsiki ka hang khama umsa sing u tsiki ka hang jalam umsa sing u ka gini titia e he ka kuinga ole ka kuitama mam chamani ya wa ta ka jala ki khale ma umsa mani ya wa ta tsiwisi ki ajala ki titia e chamani tsosnga ka ta au jala chamani tsokhe ya tsiki ta ma kare umsa sare ki tsa tsa thwisa ki umsa tsinjia tsiki sing kaki agunengka ncha aful ka kini chike pasi au jala uchi ama ki apasi ama ma kere khega atwa ke af khawisi adho nawi au atna da gavi kwa ma ka kan khale mun bilong se kan khale mun sidnu ya giya ka khale mun ke angolung so ke apanga ka e he agi khama gani sana atwa ke asin ka wisi kanwa ya kini ka atwa ka khamsa rim sa atwa thisa ncha khawisi ke ncha chinje gunengka wan anga tike mo ne akwa anga tike mo ne khwe na anga tike ma au no jala ta ma a thisa mo go sing heke ke ne tike ma ke sikol kwa ka e o tike ma ngri to kwa tika ma thisa ke ma chinji tika ma pasi ma thisa ke ma o dola tika ma thisa ke ke ma a ngwa gani ngi o ma thisa ke ma dzie tika ka ke ne ma o go ita di ma thisa ga wisa na ki ka wa titi ai masin tsike yu titi masatsi ha bustan ke ke ma manghotu ke usina ta akham sama manghotu ke usina ta sa ngema manghotu ke usina ta akawa wa tsike pasi kam tsa singe u tsike pasi kam tsa bustan ang ndege mtsa tsa tusha mtsa khawishi ke mtsa tinje dumcinci kana ke qala cemke asatsena de duma a ama tsatsike ke ne tsika na tsoko na nga u tsika na tsoko na khamu tsika na tsoko na tsoka dawa tsinji ke usika ndo kana ka ngeng ke tsa thusa ke mtsa tsinja ka u sena ke dung ka ngcenqe o bu mtsa khawisi ka ngcenqe ta so mtsa thusa ke mtsa khaya mtsa e ka ke tsike mtsa asin tawa u tsike mtsa ngoli tawa ko tamqoi ta mtsa thusa ke mtsa singe ke mtsa tsuna tsike mtsa aful ke ka tsotsi jala singe mtsa tsho mtsa ful ke ke ka wa tsike mtsa aka khwe mtsa ka khwe noka ke ka ka tuma mtsa ka khwe noka ke ka tsa ka khwe noka ka ke ka golica tama tsinge ya tsigam tsa o mona ya tsigam tsa wa ntsa a thusa tsana ke ka tsinjia tsungwe ke gene matsodi ga tuma go matsodi ga go na matsodi ga tlhama tsinga tama pasi ma ka sentsika dola pasi ma sentsika ka tsinji kana ka a ngamtsa ke ke tsigem tsa a sekel tso tsige hem tsa sekel o da pasi ntsa sengwe u ka u sika nang ke ke ntsa a thusa tsidole ke ka o jala tinji mtsa thusa ke mtsa go ai yo khama khama go ke ikwa he tya mtsa tama tsige mtsa tswa thusa ke ka wa gunnwe go tinji ke gunnwe nga ntake mtsa tswa thusa mtsa khawisi ke mtsa tinji ke gunnwe a singa ke ka khawe ka a thonno tsika a pasi a usenge tsika ke plani go ka pasi go fa kwa
chigi agi plani kwa ka kapasi ka ukam kwa chigi agi chok tang kwa ka kapasi ka kona kam kam sa sa tege kam sa chot tisa kung ngang ngang ngang ke msa chinjia ka kawisi tamam sa tisa ke ka chinjia om sa tisa msa ku ke o dole msa tisa msa ku ki kri dole ka singa ke msa kwa kam ching ngang ngang msa kwa ka ching ngang ngang he took Zella. Some hours in Hang Hang, some hour, Hammer, got some tongue, some hour, Hammer, Fussy, Hang Hours in Hitigi, Chigang, Toggit off on the Buchan of Tangi, cool off on the Buchan of the Passy, Matat Passimo, Zella, Chickam, Passimo, comes in Chickam, and go Zella from Tasa, the Gitian and Taki, Mzak, Goo, Mzatu, Sachinji, the Maram

mtsa thusa ke mtsa forander ka wisa ndo mtsa chinji ka wisa ndo ke mtsa chinji ka wisa mtsa wa sin ngaita ke ne mtsa tapasi mtsa kona ko ko mtsa tapasi mtsa ko ko tlo mtsa tapasi mtsa ko ko o jala chigi sin ndo ka wisa na kang a kham tsa ka wisa na ka tsala mtsa de mtsa pasi mtsa sin ka e kang ngam mtsa sin chigi kang ngam mtsa sin chigi ke jala tsang kana kang kana tsamu sisi kang a tswa ausi Gulica, missing Hai Gulica, who come at that. I'm just like a chingy or the best chicky gang are Audella at Tamasin at Horse, Chigiga Conco, Uchi, a problematic conqua, at which a Tanaki can know at which a Tanaki Kama, at which a Tanaki Audella. What Kalaki passim to sing, they all call him to sing him. Mkegi, Chigigang Za or Uchigan passim to Ga, Chigan passi, Mzafustan, Mam Tamani Chosunga, Kusigana, the Kawadzala, Kitumsing and I. Cuma nasi nanti kan doa, tegawak hamat am cek, kita masa kau am cek, cek kau isi, cek kau jela, cek kau cincin gun ini, tama, cek agul, cek kau kau cincin, karena am cek sana cik gisa abih teram cek, cik gisa has am cek, cik gisa ngam mam cek, even tak ni kata nak awak kata nak kau ngah lagi ni, cik gisa asal kau kau cik gisa aktua, aksing hair kau cik gang, apa si angkai keke, kulit ima. Si jala singgah ukulit ema katu singgah ukulit ema kah masih gya, tekulit ema pasi ma kami uat sige, kulit ema pasi ma kungsi angat sige, kulit ema pasi ma khamat sige, kulit ema pasi kawaf kawafat sige, kau sih nak angkuan hamsa lagi hamsa pasi hamsa sing engkau jala sige sing kae hitua jala hamsa kritikan wa hau jala hamsa khamsin jana ma kereh kae kagtua jala hamsa khamsin jana hau tua kae kagtua jala tua mam si Mcing nama kau ina, van asinci tak sin tahu si, tak tahu siapa nak ikan, no asinci tak sin tahu si, tak tahu siapa nak ikan, kau dola, kau tahu siapa nak ikan, kamat kau, tak tahu asinci cang, kita ada problema, kau kena kamu si kang, kamu si kena kamu si kang agulit kau, kamu si kang agama, tak tahu si kena kang, kau kimsa pasim sin, hei, kau kimsa tua, wah kimsa lidi kau, kala kau mangkau, kala cang, kala kau mangkau cang, kala kau mangkau dua cang, kala kau mangkau dua kamu, kala kau mangkau dua kau. Kalaga macam tu, aku nak. Kalaga macam tu, kencinga. Kau sih kan aku nak tekem cepat, sih cepat tutup. Engkau cepat ini, sih cepat cepat lagi. Kau hem cah aku macam lagi reh mau kulit. Kau hekam cah sang hian, mau cinga nama kulit. Kau hekam cah afistan kamera cinga dua mau kulit. Mau tu kaya kejelasan kulit kaya kejelasan. Nih kaya cinga hekang aku tiu cinga afistan ma amanya wah dah kau sih kejelasan kama amanya kaya cinga tegak tu kama. Amana kaya cik, tengah kama kama. Tak tua, asing kaya, akam kaya ni, fon moga ni, ikan ekstrem sih. Tua kaya kaya, kajala, kacuma, katua. Fon atua kau natuga, tak tua tu mua cik ni ngan tak tung. Fon aner cik gising, cinci cik gising. O kama tak cik gising, tua tak cik gising. Lamsa saya mesti kita orang ngan lagi, lamsa. O LT berada sekarang, lamsa. Awa melody, lamsa fitting ngan lamsa lagi. Ekskrim, onertensiat, ngan egenera.

0: ma, kampen de ma, ish, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka numa e,
1: kembaraka,
0: jirina mu,
1: kembaraka
0: numa e,
1: kembaraka,
0: o kandi,
1: kembaraka,
0: o denge,
1: kembaraka,
0: o tenpal,
1: kembaraka,
0: kembaraka,
1: kembaraka.